rezang thupulan ji teng lemtsin ji gdala ni tam dar nga chi chen nam la lama rizang lhamu lagne tang nong si ligzo wo mu shi pa te ko chhi opa tang chap ji che chakar kali de tang tang sa lam tu yong i ta ki mon dan nyang ni sa

རེ ཅང ཅེ བི ཅང རོ པན པ དེ རང ལེ ཅན དེ ནང མང ཡོང གི མེན ཅུང གེན སུང གི ལོང ཨ ཅན ཅུང ཨ པི ཅན གུལ ནང གི སེ ཅེ སར པ གི ནང དུན དུ གོན དེ ཅེ བི ཅང རོ པན པ གི ཉལམ དེ ངོ ཏལ ཡན རལ ཨན་ད ཏན ངོ ཏལ ཡོང རི ཁབ དེ ང རང ཅོ ཅ ཅེ ཤང རོ མང ཅོ ནང པ གི ཉི ན སེ མན ཅན ཅི ཅི གར མ དེ ཅེ ཏོ ཏ བ ཅུ ཡོ ནུ ཨ ད མང ཡོང གི མེན ཅུང གེན སུང གི ལོང ཨ ཅན ཅུང ཨ པི ཅན གུལ དེ ནང ན ཡང མེན ཅུང གེན སུང ལ སུ ཁན དེ ནི ཏན ན སེ ཅེ སར པ གི ང རང ཅོ སེ མན ཅན ཅི ཅི གར མ དེ ཅེ ཏོ ཏ བ གང ཏག ཡོ གི དེ ཅེ ན ཤེ ཏག གི ན ཡང ata kundi ngoto shepa tev zhintan gina neja tsaabchenga ngenchuta mhenchu rohchum gyesung chitsinda thora tongji yinnu atamana yung tevtsaaga nyankangu pi nipara vechukul yichunda chera tongji yinnu temanta nyachiga yikcikchik gina tenchin jorinda dukuna nila pkishang khyabja chera tongji yinnu matzika yung machigla yikcikchik mayung genchun ngashig pi tengji vechunda dukunda yung gina tengsaab changja chibi gunin gina jachiche tongji yinnu Tanita taptan leeshig manhlaara leeshig nambasar yu ma namda dukundi ingina lezu paaga jirtsam henchun genchun nangshig par kilchig raja apchirshaji yinnu. Temin tarungzu taptan leeshig manhlaa tang shingpa lima leeshig nambasar pi manhlaa chi genchun nangshig pi chung tuhtangda dukundi ing tigu jetsaga tangjunda ingina zaide tangi genchun nangshig tsanda ing tur tangji yinnu. Temin da tarungzu ingina jachibi shingdung mangchukka ingina mhenzi nyugun ikabdi rinkunda tatukhuni lamsang ratsil tati tukta darwa ina chukunu. Men nyosan da dukundi ing shukhtun ik yonu. Demon zonir chatan da dukundan demtune ji yinu jendan manno ga rinkun da dukundi tenkle ji yinu hensin ne rinkun ga pheshu la zqanda yeshwe ji yinu ga namo ga ja chibi shangdu mang chuk ga gazar gi tik na dukundi ji na phentu chembu jong ji yinu ga zchi sarpa ga ta men jung ge song dang denu ga jinkhin da ja chibi sangkhin ru bona ba ga hilin de ngot trainer la amang yong ga men jung ge song ga dong a chin jong a bi changul ge ji na nang ga men jung ge chur sarpa ga chatan zna da ga yong na zchi sarpa ga gung tun zna da ga da tgra da tgla ngarang chi dor nang ra ᱡᱩᱜᱤ ᱨᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝᱱᱟ ᱱᱟᱛᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚ ᱠᱟᱭᱩᱞᱩᱭ ᱯᱮᱱᱛᱷᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱥᱟ ᱪᱤᱨᱡᱤᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱛᱨᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱪᱟ ᱫᱩᱝᱜᱟ ᱪᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱠᱤᱞᱚ ᱪᱤᱞᱟ ᱱᱮᱱᱛᱟᱝ ᱜᱮᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱥᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱨᱮᱱᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱚᱯᱚᱞ ᱦᱮᱱᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱩᱱ ᱦᱮᱞᱢᱟ ᱥᱤᱪᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱮᱱᱨᱩᱱ ᱵᱟ ᱨᱚᱢᱟᱨ ᱪᱟᱵᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱴᱤᱝ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱨᱤᱱ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱚᱝ ᱨᱚᱱᱤ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮᱢᱤ ᱨᱚᱭᱚᱝ ᱦᱮᱢᱚᱱ ᱡᱮᱠ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱭᱚᱝ ᱴᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ

ཁྱི ཕྱག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: dawa jindu bu nga ta tip su dawa linji zom
2: di bai chang de ne nian a ya zom qi ruo ni qie da yin ba le lun da ka le yi
3: chang jian le shuo chang zhe ma ye guo le le yu
2: guan yu chang zhe ma ye guo hua xiong cha jie ba ni ba da yin ba le lian da ka le yi
4: Namo Bao Liang Wei Tu Ke Liu Tang Nga Cao Ni Le Su
2: Yegab Song Ki Tu Su Chang Ra Tong Xing Bao Zui Wan Ni Tep Chui Liang Wei Yok Tam Ka La Yin
5: Ya, Dung Da, Dung Da Chi
6: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: Chara Tungji, Langpur Tungwani, Nijab Hachang Chiwe. Ngini, Pada Tungda, Kheda Kyang Tungji. Langpur Tungga, Chujana, Bangja Naro.
6: Namogi Tungji. Pekegi lamne nyenjun shu. Tandil hinge ne sen shimba ni, Zhongyang Mima Gunkyub Lungqin Lekunggi Pekegi Chinlam Yi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
jidu hachong jubun rojo bati, si kuli lu jidu ni shen ha. Ngar lu chaji gen ho, jocen torun roce ti, dinga tui se lu jayi no kona lan torun rovigo jocen tongsong jo bashi. Kola shupu jocen torun rovigo jenji, santu gen kyaarum la shujen tezi shujir jenbi. Datin bejun ji jirong da tunbi, damdu chiru tabigo nunzi yong yong tajun yu. Zhongku cheri kongki rizin kebi, di zanbi lu juji yin ho. Sobe santu yin kyaarum yong de, ya chong dun roce ti, jicha ji zam zin yu batu. ngaren thongkom bhigan chare to damdu chhir so tata samtu jinden ji ji nyen kala ji u chi chuan chi ge ja la nyen kha shin de ji ge ni se le yo ji shen tu de to er nyen no nong chi so tong bi ong ki ko la shi bu nam xi ngen ba yong yong de ju pi nam xi ji nyam ni la kha de ju ji de kha cha gu du se ji hyo zhong ge ten zhe zhong tu ten tong yong ji mi zhe tun tu long shu lu tu wei fu su ni ji zong ma gong bi shu ji tong bi ba me lu ge tui ni tu Jichi Zotun Zawlinka Aung Tongpo Nipapto Tengpo Nipatong. Kola Shibu Bame Loka Rengkong Jema Ratongyo Chi. Jintang Hwa Shashu Ngumi Tongni Batsu Bishong Nyongtong Tong